kena sakit dah istri. Dua bulan dah bulan ni pasal dia macam puasa dia lagi sembah nak kena aja. Apa kau nak semangat? Aku sini doktor gua. Lati wai, kau lihat kau nak. Lu ni mana kau lagi? Kau lihat kau lagi.

Nu yalla bagena nu bayek nda talaji malik fal malik zen Dina khom bay mi dak su bo deme jani dal nil alaji malik zen ajaratu nda te sen magna way ser yaram yaay moju kantom sergi kantom sergi moju ndaya marjang agalaji zamba dun jay ajaratu magat nyang ndaya machandar ak awsaaju munday machandar ge magat nyang ndaya dun boyo ngir belza sintiket alsaadu bu bel wachul barak do ajaratu ndate sen nabi sayay toñani Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Mojur Kantom Sergi

0: Bengi? Gidimin kedi hen Bengi. On vize amru sahab. Mel o dayudu. Do ender ulu risa tol kedi o jansani yotu.
1: Jalan ini semula. Mena audisi ini bisa sed. Dan jadi keluar terus dari tuan.

man gala gida mija dengi dengi saybi guddu de bandem kudde gal modjal holna batta o ya mawnat hirande la ba yesu bande arab bandum godda kono sirane ma wana mawnde yesu debbo ma wana lambo dum jogi rewal ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est maison heew tan kibi yawtu saydi holete bandel no honna batta o yuma lida gongo selda fenade sido fo mo ndesa da ma e riduma kisam sa hornama kulidini welma sa hornama gijudini welma sa nyaama nyaani nama nyaani dini welma

mantan mana jaga? Mau orang cakup macam bagaimana tenggali aku bagi bandar. Bagi bandar, orang gaya ini macam dia, ambar dia tak beri kami pakai lidi pun punya bayi. Abari, mugi mugi abari, dipu gaya abari, cinta gaya abari, jaga abari, jaga abari jendar. Kamu beginjak, min ginjak, apa ginjak, bol ginjak, apa ginjak, apa beginjak? Jaga para permisir gini macam itu jangan berporong. Itu jindar, jerengar, ademgar, manggar tambah nato koyor. Jumlah gini saya jumlah jumlah sendiri.

Kali mulai dari hati mau hujan, mau ketemu dengan makhluk orang kali di dunia.

ujur munda ya marjang agal aja zamba dunjay ajar tu magat nyang munda ya macandar ak awsa jo munda ya macandar ge magat nyang munda dun boyo ngir belza sintike al sad bu ben wa tul barak do ajar tu nda tay sen Nabi saya itu nyanyi Amadou Marianne.

bersama berdoa ke telefon. Min mun sakit e filan be malefbe. So hoddu hadama. Hala hala ma inde ma de innama hawata bandembe.

Sergi, kantong Sergi mojur, mundaya marjang, agal aja zamba dunjai. Ajarat tumakat nyang mundai macandar, ak awas aja mundai macandar gej. Magat nyang mundai don boyok jur belza sintiket, alsat bubel wacul barak daw. Ajarat tunda tesen, saya itu nyanyi Amadu Marian Sergi Aram Jai Mojur Kantom Sergi.